udah siap belum? Yuk. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama.